Hei hi Akashwani FM zo oiza poin pasari ane ngai thatu zong zong tein zawa in chibai vek ule ke hilal muan pui khol ring RJ muan pui kania engineer duty lalrin dikki ane bo in hi jun ni somni paruk sang ni somni paruk zirtop ni ane tuna hian dariat arimeka bo in nia kan thu pui chu thuron zom tu chu apetu ain anfing zok ti ane kan hun te hindia pathian fakna hla mangin kan tan anga ngai thatu zong zong tein zawa in lu hun lim lim om tak le nuam tak mang turin du sakna kan hlan fek ka che u.

lamoi takin ngai thak ta kha feri ler ruwa ta zai ni ya don chiang vela ti lamoi takar on sa a ton segment ta na kan lan nung ber kan lo theng to do na tu na chuan kan kan van kong ti la juli rem ruat pui sak chuan te phua kan ngai la hawanga hemi zo hian hindi lamoi tak tak kha argentina hoin kan ngai la hawanga argentina kan ya da rukhian zai rimoi hun man pui tur chen karon le leng tu na chuan ka van kong ti la juli rem ruat pui sak lo ngai la hawang u.

Khi ya kash vani ya izol FM zo is a point pasari ani RJ net kani ya tun segment thi zai rimoi hun kan mang do na mi zo leng zem lamoi tak tak tak ngai tha ho nga mi zo bi ka chuan tun segment thi bo in kan hun voi ni na ta na kan segment nu ber alo ni to ta de me ya hun hi akal zung zung mo ngai om le vung vung dong khop mai chu wan chuan enge message te miron ton ve du ani chuan tun segment hi inun nung berani ya anti khuna ange kron duty le don ka sha to box si lawa tro chuan tun segment da kan ngai thak tur te chu sealer in chungi pi sealer em ruwa tele efl din moi design moi ta kan ngai sa hawanga kan hun te kan khu hon nan tile hlua ila pc lerem ruwa ta zai hian kan chananga hoilo party la hian buli han chan phat meng o tun segment buli han chan phat meng lo ngai sa hawang